le sa nona siema e le mokotlisi wa setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns ka nnete bontshitse gore ena Bloemfontein mangaung ke sebaka seo a ukwang.

0: dumela
1: kgotsa o si tu
0: kgotsa mogato wa ka
1: o si ke kopa o mpapalle pina ya kgatlhiso mphepho ka gare ga ke sheba moo ke fetileng ke bona legato la modimo letsatsing lena la ka latswalo sheba ratiwa ke tla thaba gagolo
0: ke bua le mang go kaetle
1: o bua le mphanyane mohappy tatas nna ke setlhaba test
0: happy birthday gato la katle
1: ke a lebowa neso

fumane moputso wa sebe ke lefu empa neo ya modimo ke bophelo bo sa feleng ka Jesu Kriste morena wa rona lefu tlholo ya hao e kaina lefu mutlwa wa hao o kaina empa go ke go lebuwe modimo o re fantlholo ka morena wa rona Jesu Kriste ke ka maswabi le kutlwelo botlhoko sealemoya sa Lesotho se tsebisang ka mafu a latelang lefu la ntate Mosa Masaile ya tlhokaeletseng a sepetlele mogotlong ka la 20 a motso o mong Mesa mofu o tla bolokwa hara mokobo ka la 20 a metso e meraro motsheanong ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Zakaria Masaile lefu la mohautswe sekonyela ya hlokaeletseng Pretoria Afrika Borwa ka la pele motsheanong mofu sekonyela o tla bolokwa madingwaneng mogotlong ka la 20 a metso e meraro motsheanong ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Mpho Sekonyela e leng moholwane wa mofu lefu la Neang Tuntu Makara ya hlokaeletseng a sepetlele Tshepong ka la 15 Mesa mofu Tuntu o tla bolokwa Maseru Katlehong ka la 22 motsheanong ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke re lebohile Makara e leng moena wa mofu lefu la Malebanye Dibe ya hlokaetseng ka la 17 Mesa mofu Malebanye Dibe o tla bolokwa dihlohlweng ha Dibe ka la 23 motsheanong ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Malisedi Ramotshwane lefu la Maente Lesupi ya hlokaetseng ka la 4 mofu Maente Lesupi o tla bolokwa Mpharane Leribe ha Letsie ka la 23 motsheanong ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke Daniel Lesupi lefu la Dimpho Justina Lentsha ya hlokaeletseng Roma Paela Itlhatswa ka la 3 motsheanong mofu Justina o tla bolokwa ha Seiso Pine Town ka la 20